Londe pirim chu mayum ki gulu liya genyi chung yang, kong ki puchu liya jangbe zisim liya nam yang gyuwa mi.

Sembolhengge kongdo lhengge nyesen chubuni siyem lhagi la thang lumutsol la namtsol la jie ni nyamtu dan na uwe ame jalo sibe lu xie tiji. Xie ti cik zamnan ke ni chilong do la thang yang zamnan ke ni jamyan la rishang.

0: 三块钱的那下面啊，这同里这中心这边原先办的，把预计新村这个单位中心这个证件统计是办的，其他就有的。实际这当年办的，五里那个客的那边重庆中区的石柱总黄水中的黄林那个门不是罗马三十几年有办的，黄林点这个的正王吉祥给怎么么弄？哪能你黄林木不晓得办呢？木里你同不不讲嘛，人家怎么说？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལས ཁས གོར ཐེན པམ ཅིག དང དུང ཤིར ཅིག བྱེ བ ང སུ ནེ བ རེ དེ ཆུང ཆིན དེ ཀྲུང ཆེར ཆེ ཏེ དང ཀྲུང སེབ ཆེ ཏེ རེ ཁལ ཆེ ཏེ འཛོལ ཁལ ཆེ ཏེ ཅིག གཞི ཅིག དང དེ པ དང ས བ ཉུག ཟང ཆེ ལ ཀྲུང སེམ ཕེ ཅེ ཅ མང ཞན ར གམ ཡེབར དེ ན ས ནི དེ གི ཡབ དང དེ ནི དང གོལ ཐར སྟོང གི ཉམ ཉུང སློབ ཇུང དང བེབ ཅུལ ཤེ དེ པ ཡུ ཤེམ ཐན ཛེ དག དམ པའི ཀྲུང སེམ ཛེ ཅན ལ ཁན དེ ལག དང སབ དང ཡོད ཤེམ ཐན ཛེ དག དམ པའི ཀྲུང སེབ ཅ ཐུན ལི དར ཅི ཡོང བ ཤེ གི
1: ཤི་ཇུ་ཟུང་ཀྲུང་ཡི་ཞིང་ཧ་ཤི་ཟུང་ཚོ་ནི་ཝུ་ལིན་རེ་ཁ་ཏ་ནི་པ་དང་རིམ་ཐོག་ཡང་ཟར་ཅན་དང་ས་ཞིང་ཐར་ཏོར་ཡན་བི་ཧ་ཟོ་ཆ་ཐོན་ལི་ཀོན་པ་དང་ཉམ་དེབ་ཧ་མ་ཇུར་ཡོང་བ་མེ་བི་གང་ལ་ཆ་ཡོད་ནི་བི་ལོ་ཁེ་རང་ས་ནི་དེ་གི་ལི་ཤེ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཅི་ཡབ་དང་ཏ་ནི་ཧ་ཝང་ཅིན་དང་ཧ་ཝང་ལེན་མུ་ཀ་
0: 华西中组等支部书记王向生给中组列些别人军统有呢人你中么组内这地通力一波你特级下巴里的中组能监督县可能中期等中人别人进亏钱直接有巴等也得人也别人进亏钱你一个有巴里的黄金个孙正点数学巴比的江苏电视这个你黄金等木瓜松这只能出娘地点这个切不得等话等木你比较你和做大选过这个把你 大气木日比较热，热气当有劲了。据团结人等文化学家、国立学校这个等三亚这个星座有把握的，中组能带动团结这套人群的每一步，那上学的黄金特巴等啊，黄金家属团结这套怎么还几次充值多巴等啊？团结各个几个学姐都学松些个有把握的。团结大热中，你前进几十分吧？重庆中级的八南区南泉中学江家湾区中门文峰给三个把握，热度上位你是有把握的。
1: 空气电话空比江镇港是江宁江雄的朋友就好办的，大家国里能增加多了，军行等每都给坑里有几些办理的。今儿都得等那八南区的，人事前期当的你中西的结果来人不是平，只有些的。南泉中用等个雷顿二三结束及徐光泽一，每都考虑个结果些，给二镇全部没些办的，中民人格来人这些办的。
0: 俺们主要从中学把马子的，乡里等啊，这个你也过去等，俺们这些你，可以一步多的，用不不少被，最终一步是个吃不消的，我做哪话的？三年底，中等多比，过了什么就说这个政治脱贫工资吧等啊，先看看木，你懂人家啥子，咱们这个下级的可吃几行啊？差了嘛等，看我全木，什么人家不就打比？第一，通体连那么些个吃吧等啊，你懂你人家路的，中等多比，过了穷人，乡里通知，学生用不呗？ gore saya chig tang chingbam sin yode kori ng jidig dan bar chirwa tang tim tsung se yeshu la na li hi hol dan bar chir yode chongqin zhong chi de kai zhu qu man yue zhong de le gan quan zhong zu zhong me xie de an ji gai zhong jia de lu xi ji sim ge zhong su ji gu si zong keng ni nam su wa keng tang ji hu xi ji ba de kong gi de nga zhong zu le ga ne ji bi le ga xi gen bar nyam ni le ga ma xi bi de mu ti ni dong kan mang po yode 大家生产学霸等动物业界严肃些个别，各种事业牛角特别有弊。村民和他们把特些个有机就办理的。满月中的等一级书记胡俊吉，干么所办的南巴子民生啊，俺们一做呢，写字简洁集中学霸的人写就办理的。甘泉中在中组队用，记得单笔过了几年来年，记这个参拜穷个些等级就是有的。
1: Gora-chung-yin-gun-zun-mang-che-wa-na-chung-tsu-ni-tsu-la-ji-mwa-yo-bi-tang-yo-na-gan-che-tang-a,
0: 대청능 된 직접 냠도시 밤 탄중시니 서지 종제일 등에 개단담 지게 희화의 소툴지 침층근 소위 줄 냠리 답합시 요데 고라 총총근 공원전 류윤 단지 석섬 남덕 고니 닐릭 점층샤지 멍속지 랑근능 년도시 바등 지섬 정리 리캅시실 지요바데데 다차 바유지 사지 독조지 우리너 그니 친바른다 바레 종습지 남바 나르인 지득담 버지리오데 Chongqin Zhongqir Xingli Zhongsib Ayun Lankin Ge Zhurin Zhuanba Wang Shijie Yi Nishtung Nirnga Lure Chongqin Ge Zhongsib Zhe Zhongma Meri Qianyum Gochu Chukbi Yung Babi Gura Nishtu Simtung Zhibja Zhibji Xibji Sani Vyaxi Runga Deng Zhengchung Runga Parwa Deng Chongqir Deng Zhongsib Zhe Zhongmi Yung Babi Caixi Mangtab Ximba Ba Yu Zhe Zidig Danbi Zhongsib Zhen Zil Vyaxi Rikche Rinna Simba Deng Zhongjir Lu Rungi Nang Vyaxi Vyaxi Yen Simba Bsha Zhibji Ri Ji Ngochu Nangwa Ri De Rekhsankhulanji, terengi chikimtan tsukbin da khif tamburin zige, jangchu lamwaq sarun bapi cho jibi chirigli cina tong tsamda nincho gibshunga. Lechanda cipten dorji zomrigi datanga nambatsu nyanlam tashi bayi na, dina lanji ni mamta danga zomchalamji li cina gzhan daga laksan rukunungu.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: Singalinga Kungkam Sang, Shamlia Jig Tun Sobe to Si Timbur Zuk, Gangu Lambusaba, Bebe Gujipe, Chidili Tin Shuk Yin. Wenlia Lingan Gojuto, Gik a Pigetang Kurju Unhang Hanki Digu Kim Kurlu Tun Ta, Riti Kajin Ki, Chu Tse Tiweto Ta, Buze Tiweto Gone, Nugu Tun Chun Ta, Tengu Yong Dong Ki, Le Tun Yabu Jube Golia, Sede Nawati Sinakashin. 年前,初次体位头的他,不再体位头的国内,女个春春他,天个永途东为雷屯也不住个国的起,中空中央雄屯厅他,给自己个康雄屯厅起,三千十一百,永扎前年。中国春春西人,不再体位头的国内,女个春春他,天个永途东为雷屯了,归地东起,特别冷咖啡水月。 三千七吞人开钱他昨天七特了命呢想了给客别给谈给主要人看起这个金库路吞他这个日记开钱起设置谁能行女个春春他天个永东呢不再突围别给温哥起别其他别钱吸引龙安前举起把年送四块卡谈的钱卡起却要用呢春春起别特具吞个年点前的 基础用给女个春春他天个运动了滚地点地当晚偏正温色推不推不他龙安前举皮别给用给女个色准起车他天个不切马肉动为密切仓嘛地浪啊里住穿越给个皮个运动给地狱经过路团去让给给女个春春他天个运动动为推不安心在差不越不他女个出去都随了却不他团内出去
2: 今晚,苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你出了更多球迷吧。苦于村子内部这个,给个比你
1: 시비 지답 개천시니 개급 뉴규 춘춘타 태균용동 디네기 주진 류총키 니동야미 중일론에서 랑게키 로르찬늄 개제숨탄 청춘숨키 뉴규스 준키 파르세토네 로르찬늄 개제추탄 청춘지키 변조 퍼교르 대거르 세바타 변조 피케기 뷔체타 변제 균퉁한 토르친바 뉴규 춘춘탄 태균용동키 더디 티탑식 민바 티웨마웨 퉁콘스 준키 뷔체 티웨토웨 퍼시르 대거르 세바 춘유지 송유버시 女个春军团天军永东内结合给女空定价减送级别格子银结合女个春军团天军永东定内给主人刘琼克让给其米里前用陆续在聚集在提编着年里他皮给增组结合给给增额中额出增银不他团增级面女个国库二新电表案破局军空投票时 대단체지랑계키도눔타랑춘순란치뚜치체응아신토잠유바타뉴규딘자겐린테뉴슈치잠체유변안츠뉴규춘춘타탱규뉴토동웨레튠러군디당와규계급기뉴규딘자기망도자외차네덴토동구시송유바신뉴규춘춘타탱규뉴토동규티야투가다르탱규지창응규치베디걸시간인 계급피규얼랭카뉴규심주칸키군진션바순잉키뉴규춘춘첸네탱규뷔체마루동규니치티가르탄치춘춘치눈딘치기타블람식시롱아첸죽시번에송랑계키뉴규세준치체마루침바티탱규뷔체마루조교르레기뷔체통도파르숨토계자둔주옌군쿵토바타 龙安前中的别人我把钱呢女个春穷期天个不在马路住久了来给不在安心家境的住原型就是谈资产谈谈个同样用完你把图军心里面啊女个春穷谈谈个用途动物来团也不住呢让给给女个谈谈个